0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90.1 Prodway FM Sintang.
3: Prodway FM. Oke, teman Produa, welcome back masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Kita lanjut di sepeda, tepatnya di lagu pilihan kamu ya. Di sini ada 3 lagu by BTS yang semuanya aku suka banget, teman Produa. Ada One More Night, ada Permission to Dance, dan juga ada Smooth Like Butter. Yeah. Aku suka banget, jadi kayak pengen nyanyi terus, teman Produa. Dan selain lagu-lagu ini, aku juga suka lagu-lagu dari soloist dari member-member BTS ini. Yang paling aku suka sebenarnya lagu-lagu dari Jungkook sih. Ada Stay With Me, kemudian ada juga lagunya Left and Right ya, yang juga kolaborasi bersama Charlie Puth. Ada juga lagu Seven Days sama Produe, itu dari Jungkook juga. Aku emang suka banget Jungkook gitu. Jadi ya malumin aja sama Produe ya. Dan mungkin buat kamu yang mau request, boleh banget di 0857-5000-4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan langsungnya sama Produe, Monica akan hadirkan lagu-lagu santai di ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu, dan masih di segmennya lagu pilihan kamu nih ya, teman Produe. Kalau tadi sebagai permulaan Monica sudah spill lagu dari Jungkook featuring Latto dengan Seven, teman Produe. Nah, kali ini juga dari BTS sudah ada yang bergabung. Ini teman aku sendiri sih sejujurnya, teman Produe. Aku mau say hi aja buat Sari, dia emang army banget, teman Produe. Dan biasnya ini Jungkook, kita sama nih ya, sama-sama suka Jungkook. Katanya pengen request semuanya aja deh, yang penting BTS karena BTS is number one. Oke deh, kalau gitu nomor 2 kita puterin mungkin yang Butter dulu kali ya, karena Butter ini juga menurut aku tuh menjadi salah satu lagu yang bikin ARMY semakin bertambah, nomor 2. Kalau aku sejujurnya pertama kali denger BTS itu lagu yang Spring Days, teman Produe. Karena waktu itu kayaknya lagi galau-galaunya, kemudian dengar lagu ini di salah satu story temen, langsung suka gitu. Tapi lagunya sayang banget di lagu pilihan kamu kita nggak ada. Jadi ya udah kita puterin aja yang BTS ya. Karena aku nggak mau dengerin lagu galau-galau teman Produe pagi-pagi. No. Oke, langsung aja deh. Ini dia BTS dengan Butter akan hadir di ruang dengar kamu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia.

saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Ya, Top Pro 2 kembali di pukul 8.03 waktu Indonesia Barat. Dan Monica masih nemenin kamu di segmennya untuk Spada ya. Tepatnya di Hits in the Morning hari ini dalam sejarah. Hari ini adalah peringatan hari ulang tahun ASEAN dan hari kucing sedunia. Dua hal yang sama-sama aku suka, teman Pro 2, dan aku suka banget pembahasannya. Jadi nanti kita bakal bahas dulu mungkin ya soal hari ulang tahun ASEAN yang juga diperingati setiap tanggal 8 Agustus untuk menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, teman Pro 2, yang terbentuk melalui

penandatanganan deklarasi Bangkok di Thailand pada tahun 1967. Dan sejarah singkatnya Taman Pro 2 memang didirikan oleh 5 negara pemerkasa, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Dan dokumen pendiriannya disebutkan Deklarasi Bangkok atau Deklarasi ASEAN yang bertujuan menjaga pendamaian, stabilisasi regional, dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan kita bakal bahas lebih lengkapnya, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

2. Tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehanaya ku ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masuk di segmennya hari ini dalam sejarah ya. Tepat di tanggal kembar 88, teman pro 2, angka yang cantik banget dan melambangkan eternity sih kalau menurut aku, teman pro 2. Dan ternyata di hari ini tuh ada peringatan yang luar biasa juga bersejarah, teman pro 2, yaitu adalah hari ulang tahun ASEAN atau ASEAN Days, yang juga menandai berdirinya perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok di Thailand tahun 1967. Nah, buat kamu teman pro 2 mungkin yang udah lama banget lulus sekolah, karena kalau misalnya kamu masih sekolah nih lagi dengerin Monica, pastinya selalu ada materi-materi pembelajaran seputar sejarah dari ASEAN ini sendiri. Nah, kalau kita bahas sejarah singkatnya, memang ASEAN ini didirikan atau dipramakarsai oleh 5 negara, yaitu adalah Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga ada Indonesia dan Thailand. Dokumen pendiriannya juga disebut Deklarasi Bangkok karena emang disahkannya di Thailand ya, teman pro 2, yang bertujuan untuk menjaga perdamaian, stabilitas regional, dan bahkan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk sekarang teman pro 2, negara anggotanya itu memang ada di kawasan Asia Tenggara, mencakup ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, ada Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga ada Kamboja. Nah, buat kamu juga teman pro 2, kalau misalnya belum tahu gitu ya, kalau tanggal 8 ini selain juga ada hari ASEAN, ternyata ada hari kucing sedunia. Ini favorit aku banget sih teman pro 2. Dan ternyata digagasnya itu udah cukup lama juga, di tahun-tahun ketika Monica lahir teman pro 2, di tahun 2002. Nah, Hari Kucing Sedunia diperingati setiap tanggal 8 Agustus dan perayaan ini juga dicetuskan pertama kali pada tahun 2002 oleh International Fund for Animal Welfare atau IFEW, dan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan, perlindungan, dan perawatan yang bertanggung jawab pada bagi kucing di seluruh dunia. Dan pastinya teman pro 2, tujuan utamanya tadi ya, mengedukasi masyarakat tentang kebutuhan fisik serta psikologis kucing. Jadi gak hanya kita pelihara untuk menghibur kita teman pro 2, tapi bagaimana kita juga bertanggung jawab untuk memeliharanya, menjaganya, dan juga merawatnya. Itu sih yang paling penting, karena hewan peliharaan tuh bukan hanya sekedar pelihara, tapi merawat sih kalau menurut aku. Dan sebagai cat lovers juga, kalau misalnya, ini pesan pribadi ya teman pro 2 dari aku, kalau memang kamu gak bisa jaganya, kalau kamu emang gak bisa merawatnya, lebih baik jangan melihara, jangan memulai. Kan di sini juga banyak sekali ya kucing-kucing, mungkin kucing-kucing liar, kucing-kucing jalanan yang bisa juga kita kasih makan, kemungkinan dan juga kita rawat teman pro 2, walaupun mungkin tidak tinggal di rumah kita. Daripada kamu mungkin ngajakin hewan atau mungkin juga kucing ke rumah tapi ditelantarkan, itu sedih banget sih teman pro 2. Aku gak bisa ngeliat yang gitu-gitu, pasti nangis nanti bawaannya. Dan teman pro 2, kita dengarkan dulu kali ya lagu-lagu asik di pada kali ini. Kita mulai dulu dari satu lagu Jungkook featuringnya bersama Viva Sound dan BTS dengan Dreamers, yang baru aja launching, bukan launching sih teman pro 2, baru-baru ini kan juga setelah Piala Dunia lagunya booming lagi gitu.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapuak.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapuak. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapuak ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Oke, Top Produa, welcome back. Masih di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya sudah di pukul 8.55 waktu Indonesia Barat ya. Itu artinya Monica bakal nge-recap nih dua peringatan di tanggal kembar cantik. Di tanggal 8.8.2026 ini adalah hari ASEAN atau ASEAN Day yang diperingati setiap tanggal 8 Agustus untuk menandai berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, terbentuk melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok di Thailand pada tahun 1967. Dan kamu juga bisa teman Produa memantau atau mungkin juga melihat hari ini kegiatan resmi dan juga informasi dari ASEAN tuh apa aja nih. Nah, bisa kamu cek di Sekretariat ASEAN. Dan untuk peringatan kedua yaitu adalah Hari Kucing Sedunia yang diperingati juga setiap tanggal 8 Agustus dan dimulai pertama kali tahun 2002 oleh International Fund for Animals Welfare atau IFAW, Tema Produa, untuk meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan, perlindungan, dan perawatan yang bertanggung jawab bagi kucing di seluruh dunia. Tema Produa, moga-moga infonya bermanfaat. Moga-moga juga buat kamu cat lovers bisa hari ini lebih klingi ya, lebih sayang sama kucingnya, atau mungkin juga bisa merayakan, melaksanakan, atau juga memeriahi begitu Tema Produa untuk kucing-kucing atau mungkin juga hewan-hewan yang ada di sekitar kamu. Oke, nanti kita bakal bergabung di Jelajah Weekend dan lagu-lagu santai weekend kali ini. Dan stay tune aja buat kamu di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

gue, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Instagram Broadway FM Sintang.
1: Broadway FM.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai Siang kembali menyapa teman Pro 2 semuanya di pukul 10. Untuk siang hari kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Musisi muda asal Inggris bernama Sina Spiro resmi melepas album studio perdananya yang bertajuk Visitor melalui label Capitol Record. Dalam proses penggarapan album Visitor, Spiro bekerjasama dengan produser Omar Fedi untuk mengasah kejujuran dalam menyampaikan pesan lagu tanpa bernyanyi secara berlebihan. Di mana Sina Spiro menekankan bahwa menahan diri dan bernyanyi dengan penuh penghayatan kerap kali menjadi bentuk penyampaian paling kuat dalam bermusik. Adapun album Visitor merangkum refleksi Spiro mengenai ketidakadilan, ketidakabadian tepatnya, kesehatan mental sebagai seorang neurodivergent serta dinamika kehidupan pada usia 20 tahunan.
4: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PB PASI, mengalihkan program Platnas Mandiri yang sebelumnya diperuntukkan bagi atlet lapis kedua untuk menjaga kesinambungan persiapan tim nasional menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana manajer tim nasional atletik Indonesia Mustara Musa mengatakan sebelumnya pembinaan atlet nasional berjalan melalui program Platnas yang mendapat dukungan pemerintah serta Platnas Mandiri yang dibiayai oleh PB PASI. Menurut Mustara, seiring dengan adanya penyesuaian program Platnas, atlet yang sebelumnya tergabung dalam Platnas Mandiri lapis kedua kemudian dikembalikan ke daerah masing-masing. Terakhir, PB PASI selanjutnya mengalihkan skema Platnas Mandiri tersebut untuk melengkapi kebutuhan persiapan atlet menuju Asian Games sehingga program latihan tetap dapat berjalan.
4: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Lomba Sihir bersiap menggelar pertunjukan tunggal berskala besar dengan tajuk konser Ujung Dunia yang akan digelar di GBK Basketball Hall Jakarta pada 21 November.

0: datang. Gelaran yang bekerja sama dengan promotor No Star Entertainment ini menjadi momentum perayaan perjalanan bermusik Lomba Sihir serta bentuk apresiasi atas kebersamaan mereka bersama para penggemar. Konser ini menandai capaian penting bagi grup yang dihuni oleh Baskara Putra alias Hindia di vokal, di mana Natasha Udu di vokal juga, dan ada Rehan Nur di vokal dan gitar, ada Tristan Juliano di keyboard, dan Enrico Octaviano di drum. Bermula dari band pengiring pementasan solo India pada 7 tahun silam, Lomba Sihir kemudian memantapkan diri sebagai kolektif independen yang berdiri sendiri sejak 2021. Adapun Natasha Udu mengatakan jika konser Ujung Dunia disiapkan sebagai wujud rasa syukur sekaligus bentuk apresiasi kepada para penggemar setia mereka, yakni peserta Lomba Sihir.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di siang hari ini. Kita masih menyapa kamu dan tentunya masih semangat menemani kamu di weekend Sabtu ini. Setelah ini ada segmen request lagu pop Indonesia akan hadir menyapa kamu. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Selamat bergabung, selamat bernimbrung aja di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. 5 lagu pertama di segmen request lagu pop Indonesia boleh bergabung di Pro 2 siang hari ini, teman Pro 2 ya. 5 lagu pertama, kamu bisa request lagu dari miliknya Sal Priadi dengan lagu berjudul Foto Kita Blur. Ada lagu dari miliknya Naikila dengan My Man Gue ya, atau MMG ya. Kemudian juga ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ada Tulus dengan Teh Hijaunya. Ada Ari Lesmana featuring bareng sama Wisnu Santika dengan lagu berjudul Aku Harus Pergi, yang bisa di vote dan di request oleh teman Pro 2. Setelah itu ada lagu dari Shailene Grace bareng sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Bisa kamu request di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini ya. Ayo bergabung bersama kami di Pro 2 ya, di segmen request nih buat teman-teman Bang Abang ya kan, Mbak Mbak, Bo Abo, Om Om. Ya kan? Lek Pak Lek gitu ya, De Pak De, wah, semuanya disebutin ya. Di Pro 2 di siang hari ini 0857504741 untuk nomor WhatsApp kita, 0857504741 teman Pro 2. Habis itu yang pengen atau lagi berselancar di media sosial ya, lagi main Facebook wis, ataupun di Instagram kita boleh ya. Di Instagram sudah Rudy unggah juga di situ, kamu bisa lihat di table listnya, tinggal vote aja nomor 1 kah, nomor 2 kah gitu ya. Yuk bergabung di Pro 2 siang hari ini. Kita kasih kamu lagu dulu dari miliknya Sal Priadi dengan lagu berjudul Foto Kita Blur gitu.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau tadi ada lagu dari miliknya Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Na na na na na. Gitu ya. Enggak usah ditambahin banyak, panjang juga ya teman-teman ya. Hari ini hari Sabtu di tanggal 8. Yes, di awal bulan Agustus ya. Berarti pekan depan sudah harus ikut apel ya, apel memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, teman-teman. 81 tahun ya tahun depan. Tahun ini dong ya. Jadi ada banyak kegiatan dan lomba-lomba yang dilakukan di beberapa daerah. Ada yang bikin lomba voli gitu ya. Lomba bola juga ada tuh ya, bola kaki teman-temannya, dan olahraga-olahraga lainnya ya. Seperti apa semaraknya di daerah kalian, keseruannya menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81? Pasti punya cara sendiri begitu ya di tempat kalian ya dalam menyemarakannya. Ada yang lombanya mindahin batako. Waduh, bukan lomba bang, itu namanya bang. Apa dong ya? Kerja gotong royong ya. Iya udah, 5 lagu lagi yang bisa direquest. Kalian boleh request lagu dari miliknya Senang Dengar Suaramu. Lagu siapa nih kira-kira? Yah, ini dia lagu Ariel Noah featuring bareng sama Raisa. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ada LDR dengan yang nyanyinya adalah nyanyiinnya adalah Chance. Ada Gloria Jessica bareng sama Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Termasuk juga ada lagu dari miliknya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi juga bisa di vote di Pro 2 siang hari ini. Kita baca dulu di WhatsApp kita. Ini ada, okay. Selamat siang, minta lagu dari miliknya Lomba Sihir ya. Melompat Lebih Tinggi nih, ada Kak Mei. Ya, Kak Mei di kilometer 5. Di mana tuh kilometer 5? Pokoknya ke sana ya, ke pemakaman. Itu kilometer 7 kayaknya. Yaudah, kita langsung aja kasih kamu lagu. Ini ada yang juga minta lagu dari Naikila dengan Main Gue dari Ednisa 43. Kita kasih Naikila dulu guys, habis itu baru Lomba Sihir ya.

Bencana bisa datang kapan saja, terutama bagi desa-desa yang berada di daerah rawan banjir. Saat bencana terjadi, peran desa sangat penting untuk melindungi warganya. Desa memiliki peran seperti membentuk tim tanggap bencana. Tim ini terdiri dari masyarakat dan instansi pemerintah terkait yang memiliki tugas tindakan darurat seperti evakuasi, penyelamatan, dan pengobatan. Membangun posko penanggulangan bencana yang bisa membantu mempercepat dan memudahkan upaya penanggulangan bencana. Membentuk desa tangguh bencana atau destana, yaitu desa yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, menghadapi ancaman bencana, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Membentuk kampung siaga bencana atau KSB. Nah, di sini Kementerian Sosial berupaya untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam menghadapi situasi darurat bencana. Itulah beberapa peran desa ketika terjadi bencana. Kita sebagai masyarakat juga dapat loh berperan dalam mitigasi bencana.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di santai siang kita kali ini. Saya tanya saja buat yang baru bergabung bersama kita, bergabung mendengarkan Pro 2 RRI Sintang tentunya ya siang hari ini. Kita mulai kulik-kulik dulu lah ya. Kita lihat-lihat dulu boleh kali ya teman-teman ya. Thank you aja, thank you, thank you. Lagu dari miliknya Samuel Kipta dengan lagu berjudul Jaga Terasa dari @farisha_ gitu ya, underscore Naura. Jaga Terasa dari miliknya si Samuel Cipta ya. Moga-moga ada teman-teman. Ada dong ya kan. Tunggu ya nanti bakal aku puterin buat kamu ya. Ditunggu ya Farisha_Naura. Habis itu ada yang minta nomor 19 dong kak gitu ya di play ya. Ada @Nadine at Sla gitu ya. Nomor 19 ada lagu Sumpah Mati dari Celine. Udah tadi enggak sih teman-teman, kayaknya udah aku puterin deh ya. Iya, emang Celine kan salah satu gitu ya jebolan ajang pencarian bakat season ke-14. Kalau enggak salah dia pernah dia nyanyiin lagu Sumpah Mati ini. Itu di segmen grand final kalau nggak salah. Jadi punya lirik yang menyayat hati gitu ya. Aransemennya juga luar biasa banget ya, megah gitu teman-teman ya. Udah tadi, jadi kita kasih aja kamu lagu dari miliknya Samuel Cipta nih di siang hari ini. Saya tanya saja buat yang udah kasih dukungan. By the way, buat yang belum tahu, lagu dari Gia Indrawari dengan 1001 juga masih bisa di request ya. 1000 kali lebih tepatnya. Ada Ikro dengan Raim Laude yang nyanyiinnya, habis itu juga ada Farel Hilal dengan Keliling, ada Sheila on Seven dengan Sederhana, Bernadia dengan Rabun Jauh teman-teman. Sekarang kita kasih kamu dulu lagu dari miliknya Samuel Cipta dengan Jaga Terasa.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

kita masih menyapa kamu di Pro 2, nyapain teman Pro 2 semuanya di siang hari ini. Pukul 11 kita kembali menyapa kamu yang ingin bergabung sama kami untuk request lagu kesayangan kamu tentunya ya di Pro 2. Jadi kali ini request lagunya lagu Manca Negara teman Pro 2. So yang pengen gabung boleh merapat aja di siang ini bergabung bersama kami di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id teman Pro 2 ya. Untuk lagu Mancanegara siang hari ini kamu bisa request lagu dari miliknya siapa aja. Total lagunya ada 20 lagu ya teman-teman ya, 20 lagu totalnya. Bisa vote lagu dari Div featuring bareng sama Teams dengan Rain Dance nya ada lagu dari Shina Spiro dengan The Visitor teranyar ini teman-teman. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Ditch ya, ada Blackpink dengan Go-nya. Boleh merapat di Pro 2 di siang ini. 0857-5047-41 ya. Ditunggu untuk yang pengen bergabung bersama kami. 0857-5047-41. Sama ya. Pola gabungnya sama. Di story Instagram sudah Rudy siapkan juga. Tinggal kamu vote aja mau vote lagu nomor berapa teman-teman ya. Ditunggu aja. Ditunggu. Ditunggu yang pengen gabung buruan ya teman-teman ya, jangan nanti kok nanti lain lagi segmennya ya, udah ganti nih. Oke, kita kasih kamu lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu, menyapa teman Pro 2 semuanya di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Selamat bergabung aja untuk teman Pro 2 semuanya. Dan kita masih baca dulu beberapa requestnya teman-teman Pro 2 semuanya, walaupun ada sebagian yang request lagu pop Indonesia. Jadi kita lompatin aja. Kali ini ada lagu berikutnya yang bisa direquest, ada lagunya Olivia Dins dengan So Easy, Where Is My Husband dari Race, ada Bruno Mars dengan Just Mike, dan Bitter Switch dengan lagunya ya dari miliknya Madison Bird, ada Saber dengan Humbreaker, ada Sabrina Carpenter dengan lagu berjudul Tears, dan ada lagu Sine Spiro dengan Dion These Hills yang bisa di vote dan di request. Ada juga teman-teman kita yang minta lagu dari miliknya Madison Burst ya. Ini ada Kak Tini ya, minta lagunya Bitter Switch katanya gitu ya, di siang ini dari miliknya Madison. Kak Tini ini ada di Manis Raya nih. Kita langsung aja kasih buat Kak Tini, spesial nih buat Kak Tini.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Okay, sudah pukul 11, lawannya 37 menit di Perahu 2. Artinya siang ini kita akan hadirkan buat kamu di siang ini lagu bernuansa Islami. Azan zuhur jatuh pukul 11, lawannya 43 menit ya. Nanti kita kasih kamu dulu satu lagu ya, lebih tepatnya lagu bernuansa Islami. 1, 2, 3, 4, wah kebanyakan dong ya. Pokoknya tetap di Perahu 2.
3: Aku emalui beton. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

pendengar di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah وبأسهُ مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171-3604.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Atilianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun, aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: disiarkan dari Jalan YC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Sobro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman perlu dua sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

di Santai Siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi, itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di pukul 13 sekarang ya, untuk update informasi terkini di segmen Petang Berita seputar Kota Sintang. Ya, bakal kita hadirkan ke ruang dengar kamu, bukan Betang tapi Gaspol. Berasa udah mau sore aja. Belum dong teman-teman ya. Ini aduh, baru jam 1 nih ya. Kenapa bisa ke situ ya? Udah ngebleng banget nih aku. Iya, tadi saya klik, harusnya klik yang bukan berita teman-teman ya. Udah ada ini ya, soalnya kan tabelnya jadi tinggal ini, oh ternyata bukan ya. Memastikan ya. Jadi

Di segmen Gaswol, gagasan seputar olahraga hadir menyapa kamu di Pro 2 ini di pukul 1 siang atau pukul 13 hari ini. Petenis Indonesia bernama Adila Sutiaji bersama pasangannya petenis Selandia Baru Erlin Radcliffe ya membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Han Yu Guo pada babak pertama PTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada di Sabtu ini. Jadi Adila dan Radcliffe menundukkan pasangan Prancis China tersebut ya melalui pertarungan sengit selama 2 jam 3 menit dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 untuk memastikan tempat di babak 16 besar, di mana Adila dan Radcliffe mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menekan servis lawan. Mereka mengamankan set pertama dengan skor 6-3 sebelum Mladenovic dan Guo bangkit pada set kedua. Persaingan berlangsung ketat ya hingga kedua pasangan ini harus memainkan tie break setelah kedudukan imbang 6-6, di mana Mladenovic dan Guo memimpin menutup tie break dengan skor 7-4 untuk memaksakan super tie breaks. Pada penentuan, Adila dan Radcliffe tampil lebih konsisten dan mampu menjaga keunggulan hingga mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 10-5. Menurut statistik pertandingan, Adila dan Radcliffe tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Mereka mengkonversi 5 dari 7 break point, sementara Mladenovic dan Go hanya mampu memanfaatkan 3 dari 11 peluang. Pasangan Indonesia dan Selandia Baru ini juga bermain lebih akurat dengan mencatatkan 3 ace dan 8 kesalahan agenda ya. Lebih tepatnya 8 kesalahan ganda, lebih baik ya dibandingkan lawan yang tampil tanpa catatan ace dan membukukan 10 kesalahan ganda. Secara keseluruhan, Adila dan Radcliffe mengumpulkan 78 poin dari 151 poin yang dimainkan. Sedikit lebih banyak dibandingkan Mladenovic dan Guo yang mengoleksi 73 poin. Hal ini memperpanjang tren positif Adila dan Radcliffe setelah keduanya menjuarai WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington pada pekan lalu. Adila dan Radcliffe tidak masuk daftar unggulan di Toronto karena penentuan unggulan menggunakan peringkat sebelum keduanya meraih gelar di Washington. Pada babak 16 besar, Adila dan Radcliffe akan menghadapi pasangan Olivia Nicolas dan Teresa Mihalikova yang mengalahkan Kristina Bosha dan Audi, lebih tepatnya Audi Chong ya, pada babak pertama dengan skor 4-6, 7-5, 11-9 pada Senin depan 10 Agustus 2026.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. This is the

0: Okay, masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu. Lagu dari Mulikia si World Genius bareng sama Liodra, Tiara, Ziva, dan ini lagunya berjudul World Cup Argentina. Widih, ya udah lama sih teman-teman ya. Kita masih menyapa kamu kali ini di segmen Gaspol tentang Mountain Games menerapkan mekanisme baru title defender pada ajang Mobile Legend Bang Bang MLBB Mid Season Cup atau MSC 2027 yang memberikan kesempatan bagi juara bertahan dan runner up ya untuk kembali bersaing di panggung internasional. Nah, ya mekanisme ini menjadi bagian dari pembaharuan format kompetisi MSC untuk menjaga kualitas persaingan sekaligus memberikan ekspresi ataupun lebih tepatnya apresiasi ya kepada tim-tim dengan performa terbaik dalam ekosistem MLBB Esports tahun Pro 2. Wah, gimana gak gokil tuh.
1: Dan lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ada lagu dari miliknya Marcel dengan Firasat menemani kamu di Pro 2 ya. Di segmen santai siang kita hari ini pukul 13.44 menit teman Pro 2 ya. Selamat bergabung aja untuk teman Pro 2 semuanya di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Kita masih berlanjut nyapain kamu dan untuk kasih kalian ya. Untuk kasihin kalian begitu. Petenis Jerman bernama Alexander Zverev atau Zverev ya. Ah, ini menjadi petenis kedua yang memastikan tingkat ataupun tiket mereka, tiket dia ke turnamen penutup musim ATP Finals 2026 berdasarkan hasil yang diraih pada ATP Masters 1000 National Bank Open 2026 di Montreal, Kanada, di mana Alexander menyusul petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang lebih dulu mengamankan tempat pada turnamen penutup musim tersebut setelah mencapai semifinal Wimbledon sebelum akhirnya meraih gelar juara. ATP Finals 2026 akan berlangsung di Inalpi Arena, Turin, Italia pada 15 hingga 22 November. Bagi Alexander, edisi tahun ini menjadi kali ke-9 ia lolos ke ATP Finals sejak pertama kali tampil pada edisi 2017 ya. Petenis berusia 29 tahun ini berhasil mengamankan tiket ke turnamen bergengsi tersebut dalam 9 dari 10 musim terakhir. Juara Roland Garros 2026 ini juga merupakan dua kali juara ATP Finals setelah mengamankan ataupun mengangkat trofi pada edisi 2018-2021. Selain itu juga Alexander Zverev juga mencapai semifinal pada 2019 dan 2024. Ia kemudian meraih gelar Grand Slam pertamanya di Roland Garros setelah sebelumnya kalah dalam 3 final turnamen utama yang dijalaninya. Menurut catatan ATP, Alexander kini mengoleksi 44 kemenangan pada musim ini, jumlah yang menyamai torehan Sinner sebagai yang terbanyak di ATP Tour dalam 19 pertandingan terakhirnya, di mana Alexander juga membukukan 16 kemenangan. Sepanjang penampilannya di ATP Finals, Alexander Zverev mencatat rekor menang kalah 18-12 dan ia menjadi satu dari tiga pemain tunggal aktif yang berhasil menjuarai turnamen penutup musim lebih dari satu kali bersama Novak Djokovic dan Sinner.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Hace mucho tiempo que quiero decirte.

Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: ada lagu dari miliknya Selena Gomez dengan Single Sun. Menemani kamu di Pro 2 di Santai Siang. Dan informasi terakhir kita untuk segmen Gaspol bergeser ke motor GP ya, tentang Veda Ega yang tempat di posisi ke-6 ya, untuk GP Inggris teman Pro 2. Pembalap Malaysia Veda Ega Pratama menempati posisi ke-6 dalam latihan bebas pertama Moto3 Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone pada Jumat kemarin. Pembalap Honda Tim Asia ini mencatat waktu tercepat 2 menit 11,085 detik atau selisih 0,532 detik dari pembalap Liqui Moly David Almansa.
1: Kamu.
0: Jadi sepanjang sesi Veda mencoba tancap gas untuk mencoba memepet posisi 10 besar. Namun pembalap asal Yogyakarta ini begitu kesulitan untuk bisa menembus posisi 10 besar hingga pertengahan sesi. Sementara persaingan di posisi terdepan masih dikuasai oleh Almansa menghadapi Scott Ogden yang saling salip menyalip catatan waktu tercepat. Di penghujung sesi, Veda akhirnya mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 2 menit 11,085 detik ya, untuk bisa menembus posisi 10 besar. Posisi ke-6 akhirnya bisa diamankan oleh Veda, sementara Almansa dibuntuti oleh Ogden di posisi kedua tepatnya. Lalu posisi ketiga ditempati oleh Adrian Fernandez, disusul oleh Joel Kelso dan Marco Morelli yang secara berurutan berada di urutan ke-4 dan ke-5.
1: Low living ini memiliki.
0: Ini adalah informasi terakhir kita di segmen Gaspol. Jelang pukul 14 kita akan kembali mengajak kamu untuk mendengarkan segmen spesial kita di weekend hari ini ya. Di hari Sabtu ini akan hadir mana-mana kamu pukul 14 ya di Indonesia Top 20. Tetap bersama kami di Pro 2.
2: Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.
3: Denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

apa kabar kalian di Sabtu siang ini? Welcome back di Indonesia Top 20. Tentunya barengan sama aku Tias yang bakal nemenin ruang dengar kamu sampai 1 jam ke depan. First of all, thank you banget nih ya buat jempol-jempol kreatif kalian yang udah rajin ngevote dan kirim ribuan request panjang minggu ini. Nah, kira-kira lagu jagoan siapa nih yang bakal jadi jawara barunya? Nah, biar gak penasaran, pastiin kamu tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Dan kamu juga bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital atau di website resmi kita di rri.co.id. Nah, teman Pro 2, sayang banget nih lagu Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta harus out dari chart kita minggu ini. But chill guys, jangan sedih ya, karena kita punya new entry yang wajib banget kamu request nih. So please welcome di posisi 20, pendatang baru hasil kolaborasi megah dengan aransemen orkestrasi yang emosional banget nih. Ini dia Selina Grace bareng Maestro Andi Rianto lewat lagu Sumpah Mati. 20.

19. Di posisi 19 ada kolaborasi dari Ari Lesmana dan Wisnu Santika nih Tamam Pro 2. Lagu ini mengisahkan tentang sebuah perpisahan yang harus dihadapi dengan keteguhan hati. Nah, dibalut dengan beat yang super asik buat nemenin siang kamu nih. So, langsung aja yuk kita dengerin tracknya Aku Harus Pergi.

Next di posisi 18 ada Nuka dengan track pop ballad yang emosionalnya nih. Nah buat kamu yang lagi terjebak di situasi rumit dan sedang cari jalan keluar dari masalah asmara, lagu ini relate banget pastinya teman bro 2. Nah biar kamu gak penasaran, kita langsung dengerin aja yuk Jalan Keluar dari Nuka.

17. Bergeser ke posisi 17 ada Samuel Cipta nih yang siap membagikan rasa katanya lewat vokal khasnya yang penuh penghayatan. Nah, teman Pro 2, lagu yang dirilis bulan Mei 2026 ini ternyata sukses meraih lebih dari 1 juta streams di Spotify dalam waktu 1 bulan. Nah, teman Pro 2, langsung aja kita nikmatin yuk bersama track Shadow dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

posisi 16 ada track indie pop keren dari Chance nih, teman Pro 2. Lagu wajib anak muda satu ini bisa masuk ke playlist kamu yang relate nih, ngerasain manis pahitnya berjuang mempertahankan komitmen dalam hubungan jarak jauh. Langsung aja, ini dia LDR.

sisi 15 ada band spesialis lagu patah hati kita nih, yaitu Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Kali ini mereka kembali bawain lagu yang ceritain perasaan hampa dan kesepian lewat metafora gurun yang gersang nih nama Pro 2. Emang paling bisa deh Wan dan kawan-kawan ngajak kita bergalau ria ya. Nextnya ada solois pria bersuara emas nih teman Pro 2. Ada Tulus lewat lagu terbarunya yang sukses besar ya, dengan tembus 500.000 pendengar hanya dalam 1 hari setelah perilisannya. Nah, di lagu ini dia membawa pesan menenangkan tentang bagaimana cara menikmati kesederhanaan hidup dan berdamai dengan keadaan. Adem banget ya maknanya. Yuk kita dengerin Tulus dengan lagu Teh Hijau 14.

aku di posisi 13, lagu Narsis dari NPD ini emang gak ada habisnya mencuri perhatian kita ya teman Pro 2. Nah, trio kocak Nicky, Mario, dan Kevin ini baru aja bikin gempar karena menggelar NPD World Tour. Uniknya, tour ini mengusung tema shortest setlist ever. Ya gimana enggak, sampai detik ini lagu resmi mereka baru ada dua, yaitu Sempurnanya Aku dan I Love You But You Lebih Love Me. Jadi bisa dibayangin kan, konsernya bakal padet sama sesi ngobrol dan komedi kocak dari mereka yang deket sama keseharian kita. Nah, next di posisi 12 ada Lomba Sihir yang mendaur ulang karya ikonik Sailor Seven dengan warna musik segar lintas generasi. Ini dia Melompat Lebih Tinggi 12.

di Teman Pro 2, Tius masih di sini temani kamu. Semangat aja nih ya untuk semua aktivitas kamu di siang ini. Nextnya di posisi 11 ada lagu yang dipercaya menjadi original soundtrack utama untuk film layar lebar terbaru nih, Dilan ITB 1997. Nah, liriknya ini menangkap momen manis ketika seseorang akhirnya bisa kembali komunikasi sama belahan jiwanya nih. Yuk langsung aja kita dengerin Ariel Noah featuring Raisa dengan track Senang Dengar Suaramu Lagi. 11

Gak kerasa nih teman Pro 2, kita udah masuk ke jajaran 10 besar. Nah di posisi 10 ada lagu yang lagi rame banget nih dipakai sama kreator TikTok. Dan buat fans Asmara Gen Z pasti langsung tahu nih kalau dengerin lagu yang satu ini. Ini dia Adrian Khalif dengan track 2001 kali.

9. Lanjut ke posisi 9, ada kolaborasi emosional penuh penghayatan dari Glojes, Gloria Jessica dan Ade Govinda nih, yang menggambarkan kepedihan mendalam dari sebuah hubungan yang terpaksa banget nih ya, harus kandas di tengah jalan nih. Nah, ini dia Terbelah Jadi Dua.

meningkat ke posisi 8 dari minggu sebelumnya. Lagu ini cocok banget nih buat temen kamu yang saling memendam rasa cinta sama gebetannya, tapi sama-sama gengsi ya buat ngungkapinnya nih. Sambil juga tipis-tipis, kita dengerin yuk Malu-Malu dari Bia dan Indahku.

Dua solois cantik yang satu ini terpantau lagi mondar-mandir nge-gigs di berbagai festival lintas kota dan selalu tampil all out. Berkat antusiasme itu, minggu ini dia sukses naik ke posisi 7. Buat yang belum sampai nonton langsung, kita dengerin versi estetiknya dari Ghea Indrawari dengan lagu Seribu Kali.

Sementara di posisi 6 nih ada Mas Pam yang menyajikan musik penuh perenungan nih ya, tentang pendewasaan dalam sebuah hubungan, terutama tentang seni memaafkan kesalahan yang berulang nih. Mari kita dengerin ya teman Pro 2, berapa kali kita saling memaafkan dari Pamungkas.

Memasuki jajaran top 5, ada Bernadia yang ngajakin kita nih untuk sedikit nostalgia tentang kerinduan dan juga harapan yang gak sampai nih untuk seseorang yang udah gak lagi dekat. Siapin tisu nih ya, kita nyanyi bareng lewat Rabun Jauh.

Setelah diajak nostalgia bareng Bernadia, kali ini di posisi 4 kita diajak jalan-jalan keliling Jakarta nih sama Farel Hilal. Gak apa-apa, walau bukan jalan di Jakarta, kita ikutan keliling yuk di Sintang. 4.

3. Gak kerasa juga nih teman Bro 2, udah hampir 1 jam aku temani kamu di Indonesia Top 20. Dan langsung aja ini dia podium top 3 kita minggu ini. Di posisi 3 ada single keduanya Bernadia.

naik ke posisi runner-up minggu ini ada lagu tentang refleksi spiritual diri. Dan fun fact-nya, lagu ini malah dijadiin backsound video-video kocak dari netizen nih, teman Pro 2. Pasti udah gak asing lagi ya sama lagu Ikro dari Raim Laode.

sebelum aku umumkan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari posisi 20 sampai posisi 2. Di nomor urut 20 ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Di nomor 19 ada Aku Harus Pergi dari Ari Lusmana dan Wisnu Santika. 18 Jalan Keluar dari Nuka. 17 Jagat Rasa dari Samuel Cipta. 16 LDR by Change. 15 Gurun Hujan dari Juicy Lucy. 14 Teh Hijau dari Tulus. 13 Sempurnanya Aku dari NPD. 12 Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. 11 Dengar Suaramu Lagi dari Ari Noah featuring Raisa. 10 2001 Kali dari Adrian Khalif. 9 Terbelajar di 2 dari Gloria Jessica dan Adi Govinda. 8 Malu-Malu dari Dia featuring Indah Kus. 7 1000 Kali dari Gia Indrawari. 6 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. 5 Rabun Jauh by Bernadia. 4 Keliling dari Farel Hilal. 3 Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. 2 Ikro dari Raim Laode. Nah, jawara baru kita di Indonesia Top 20 minggu ini datang dari band legendaris yang punya tempat di hati lintas generasi dari masa ke masa nih teman Pro 2. So, kita sambut aja jawara baru kita Sheila on 7 dengan lagu Sederhana. 1

0: Mam Pro 2, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Caranya gampang banget. Kamu bisa request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng dari tadi. Dan pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin Indonesia Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan Ati. Dan aku Tias pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan. See you.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Grup band The Massive bersiap memulai tur bertajuk The Massive Asia Home Run di sejumlah kota di wilayah Asia pada Oktober 2026. Rangkaian tur grup beranggotakan Rian Eki Pradipta, vokal, Dwiki Aditya Marsal alias Kiki, gitar, Nurul Dama Ramadan alias Rama, gitaris, Rai Kurniawan Iskandar Dinata alias Rai, basis, dan Wahyu Piaji drummer. Itu akan dimulai di Sub Live Taipei pada 4 Oktober 2026. Dan menurut siaran pers dari penyelenggara tur yang diterima di Jakarta pada Jumat, layanan penjualan tiket konser The Massive di Taipei akan dibuka pada 10 Agustus 2026 di situs resmi themassivetour.com.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Kreativitas dari buah pikiran manusia dinilai tetap menjadi unsur penting dalam membuat film menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Pencerita AI sekaligus juri ajang film pendek AI Cinefest, Immanuel Manurung, mengatakan, meski pembuatan film menggunakan AI terlihat mudah dari aspek teknis, unsur kreativitas tetap dibutuhkan untuk menghadirkan emosi dan alur cerita yang kuat dalam sebuah film. Dan menurutnya, proses kreatif tidak berhenti pada saat AI menghasilkan gambar atau video. Pembuat film tetap harus melalui tahapan memilih bagian terbaik dari hasil konten buatan AI, menyusun ritme cerita, menyesuaikan musik latar, efek suara, hingga menentukan dialog agar sesuai dengan emosi yang disampaikan.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, Mam Pro 2, datang dari dunia olahraga. Pemain anyar Alexandre Ramalingom mengatakan mendapatkan kesan positif setelah beberapa hari menjalani latihan bersama klub BRI Super League Persita Tangerang jelang kompetisi musim 2026-2027. Persita Tangerang tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sejak 3 Agustus untuk mempersiapkan diri, dan selama berada di kota

International Top 20. Thank you banget ya buat kalian yang udah request lagu-lagu keren buat jadi hitlist kita di minggu ini. Dan nantinya Kiki tentunya bakal kasih tahu ke kalian nih siapa yang jadi jawara kita kali ini. So, don't go anywhere dan tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Jangan lupa juga dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id ya. Mengawali perjumpaan kita nih teman Pro 2, sayang banget kita harus berpisah dengan Lady Gaga barengan sama lagunya The Dead Dance yang harus keluar dari chart kita. Eits, tapi jangan khawatir ya, karena ada new entry yang super keren juga nih dari penyanyi pendatang baru yang lagi naik daun banget. Langsung aja di posisi 20, ini dia ada Sienna Spiro dengan The Visitor. 20.

19. Oke, menyusul di posisi 19 nih teman Pro 2 ada Bruno Mars dengan lagu Cha Cha Cha. Menariknya nih teman Pro 2, Bruno Mars katanya baru-baru ini lagi sibuk di studionya nih buat rampungin proyek kolaborasi rahasia terbarunya. Kira-kira seperti apa ya kolaborasinya nanti? Tapi sambil menunggu kolaborasi rahasianya itu, yuk kita dengerin dulu lagunya.

17. Sebelum kita dengerin yang ada di posisi 17, tahu gak sih teman Pro 2, Olivier Rodrigo tuh lagi disibukin dengan persiapan tour dunianya untuk album ketiganya yang tiketnya juga langsung sold out nih katanya di beberapa negara dalam hitungan menit aja. Salah satu lagu dari album ketiganya yang bakal kita dengerin berikut ini dia ada Drop Dead dari Olivier Rodrigo.

keren banget nih ya teman Pro 2. Itu barusan ada Harry Styles yang masih setia juga nih bertahan di posisi 16 kita dengan lagunya Aperture. Selain lagunya yang eksis di chart ya, Harry ini juga katanya sekarang lagi sibuk banget nih keliling dunia buat konser Together Together Tournya. Next dari Harry Styles, berikut ini ada Somber dengan lagu dark popnya Homewrecker yang jadi favorit baru juga nih ya di platform digital dan udah di stream lebih dari 150 juta kali nih teman Pro 2 secara global. Emang ya liriknya yang galau ini juga kayak bisa membius kuping kita gitu. Langsung aja yuk kita dengerin, ini dia lagunya 15.

13. Naik ke peringkat 13 ada lagu yang nagih banget nih ya dari Tate McRae. Gak pakai lama, yuk kita dengerin bareng. Ini dia Nobody's Girl.

aja kita dengerin lagu lainnya dari Bruno Mars nih teman Pro 2. Dan tepat sebelum kita masuk ke 10 besar nih, di posisi 11 kita ketemu sama Madison Beer lewat singlenya Bittersweet. Madison ini juga ya katanya baru menyelesaikan turnya yang sukses besar dan sold out di Eropa nih teman Pro 2. 11.

Pro 2, Kiki masih temenin kamu di sini dan tetap semangat ya buat apapun aktivitas kamu yang kamu lakukan di sore hari ini. Nah, sekarang kita masuk yuk ke jajaran top 10 kita. Membuka posisi 10 ada girl group K-pop fenomena baru yang terus meroket juga nih ya, naik peringkat. Ini dia ada Eyelid lewat lagunya Not Cute Anymore. 10.

9. Lanjut di posisi 9 ada popstar cantik Sabrina Carpenter nih, dengan lagunya yang bernuansa centil tapi tetap emosional. Di sela-sela kesibukannya juga yang katanya lagi padat nih buat ngelanjutin tur konser dunianya yang juga sold out terus nih tiketnya, dan syuting MV terbarunya juga, ada lagu Tears ini ya yang tetap sukses dapat ratusan juta streams online nih teman-teman.

dengerin ada I Just Met dari Bruno Mars nih ya teman Pro 2 yang masih stay di posisi 8. Nah, kalau tadi kita udah dengerin Bruno Mars di posisi 8. Nah, berikutnya kita ke posisi 7 nih ya. Di minggu ini ada solois cantik yang baru aja resmi melepas masa lajangnya nih teman Pro 2. Beritanya ya bahkan sampai benar-benar mengguncang dunia nih. Karena dia baru aja menggelar pernikahannya yang super megah di awal bulan Juli 2026 ini di Madison Square Garden barengan sama fiancenya ya tentunya yaitu Travis Kelce. Oke deh, langsung aja kita dengerin lagu dari Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. 7.

Next di posisi 6 ada lagu lainnya dari Sienna Spiro dengan Die on This Hill yang masih bertahan juga nih ya teman Pro 2 di hitlist internasional kita berkat requestan yang banyak dari kalian nih.

4. Oke, dari Taylor Swift di posisi 4 ada penyanyi berbakat Ray lewat lagunya yang penuh statement nih teman pro 2, yaitu Where's My Husband. Ray juga baru aja mencetak sejarah nih ya dengan memenangkan penghargaan musik bergengsi berkat kemampuan songwritingnya yang jenius. Dan lagu dengan kombinasi jazz and R&B yang ini sukses meraup jutaan streams online.

3. Gak kerasa udah hampir 1 jam nih ya, teman Pro 2, Kiki temani kamu di International Top 20. Dan langsung aja yuk, kita masuk ke jajaran top 3 kita di minggu ini. Di posisi 3 ada Olivia Dean lewat track jazz popnya yang adem banget nih ya, yaitu Man I Need.

kombinasi jazz and R&B ini sukses nih meraup jutaan streams online bulanan. Satu langkah menuju puncak nih ya teman Pro 2, di posisi runner up minggu ini kita punya lagu lainnya dari Olivia Dean juga dengan So Easy to Fall in Love. Langsung aja yuk kita dengerin lagunya berikut ini. Duo

nih teman Pro 2, sebelum aku umumin nih siapa yang jadi jawara kita di minggu ini, kita rekap dulu yuk dari posisi 20 hingga posisi 2. Posisi 20 ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Posisi 19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Posisi 18 ada Dave featuring Thames dengan Rain Dance. Posisi 17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Posisi 16 ada Harry Styles dengan Aperture. Posisi 15 ada Somber dengan Homewrecker. Posisi 14 ada Blackpink dengan Go. Posisi 13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Posisi 12 ada Bruno Mars lagi dengan Risk It All. Posisi 11 ada Bittersweet dari Madison Beer. Posisi 10 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Posisi 9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Posisi 8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Posisi 7 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Posisi 6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Posisi 5 ada Taylor Swift lagi dengan Opalite. Posisi 4 ada Ray dengan Where's My Husband. Posisi 3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Posisi kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Dan langsung aja yuk kita dengerin jawara baru kita di minggu ini. Congratulations buat Kelani dengan Folded 20.

Produa, jangan lupa ya buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Produa Hitlist Internasional. Caranya gampang banget tentunya ya. Kalian bisa request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital tentunya. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan juga sore ini. Dan pastikan ya buat gak absen tiap Sabtu untuk update International Top 20 berikutnya. Dan Kiki juga mau ucapin makasih buat tim musik kita, ada Kak Kiki dan Kak Ati. Dan Kiki pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk mau Pro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk mau Pro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Music Planner teman Pro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105, oke? Okay?

0: Host BFM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio, masih sama Davi berada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalo,
1: macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Minus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran
1: sih. Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk gitu.
0: Lagi mengurus apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya.
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, anak muda, Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya.
1: Dan wah, dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal
1: bener
0: juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa
0: menarik.
1: Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di sore hari ini tuh Om Bro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan, mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu ada basic cerita. Yang disebut description-nya.
0: Oke.
1: Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus ada.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya, ada.
1: Dia ref duluan.
0: Iya.
1: Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Mm-hmm. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hook-nya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, Wih, menarik banget teman berdua ya. Kita dapat insight buat kamu juga ya mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik.
0: Mm-hmm.
1: Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih nu nih nu nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Ya, gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Produan ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya,
1: bener nggak?
0: Itu udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my god, ngomongin aku ya.
1: Iya, iya. Gak ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja enggak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren-keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI ya kan, Palembang Icon.
0: Iya, gitu.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi, nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Iya, itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Mm-hmm. Kayak buat ngisi acara. Mm-hmm. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Hmm. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun sinetron?
2: 5 tahun, itu 5 tahun. Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau
1: enggak salah semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya diantara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya kali ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini, alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti, unexpected kan? Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya?
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita
2: of
0: ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih kan.
0: Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke. 2000. Oh iya.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, of course, nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
1: Iya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, iya, iya.
1: Semua orang pasti pernah berada di posisi itu kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak, pendem sebisa kamu.
0: Oh, harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, oh iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya sebenarnya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak, di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman pro 2 ya.
1: Denger.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kok.
0: Udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke. Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: iya.
0: yang apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Hey, iya, kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah?
1: Oh, homeschooling. Dari aku kelas 2 SD malah. Jadi kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Oke. Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Alright.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Iya. Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico _ atau apa?
1: Di Chico _ Stradella L double.
0: Ah, itu ya pokoknya teman berdua jangan lupa di-follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, enggak apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah, worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Hai teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama Ties di sini di sore ceria hingga jelang pukul 8 malam nantinya ya. Dan teman Pro 2, tadi kita juga udah ikuti nih musik prener bersama Pro 2 RRI Jakarta. Update sedikit nih teman Pro 2 soal lalu lintas yang ada di Jalan YC Opangurai Sintang ini. Karena malam minggu nih ya, nantinya happy weekend nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi berkendara nih di jalan, hati-hati di jalan ya dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Kalau di Jalan YC Opangurai Sintang ini, sekitaran Banik memang terlihat sudah mulai ramai, tapi tetap lancar nih teman Pro 2. Ya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada aja nih teman Pro 2. Dan untuk update soal cuaca nih teman Pro 2 ya, menurut perakiraan cuaca BMKG ya, sebagian besar di kota Sintang ini cuacanya itu berawan ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau malam mingguan nih di hari ini ya kan, gak masalah nih karena akan tetap cerah ya istilahnya. Walaupun malam gitu ya, tetap berawan gitu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu untuk update sedikit soal lalu lintas dan juga cuacanya. Dan aku mau informasikan juga nantinya untuk azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 17.46 waktu Indonesia Barat.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

emang pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: 17.46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kita di sore ceria ini masuk di segmennya kultur kita nih. So, teman Pro 2, sebelumnya aku mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya buat kamu yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, kita di sore ceria atau di kultur kita kali ini ya, kita mau bahas nih tentang arsitektur Borobudur yang terbesar nih ya, yang pernah dibangun oleh manusia nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ada bangunan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang berdiri lebih dari 1200 tahun sebelum Angkor Wat dibangun di Kamboja dan berabad-abad sebelum katedral-katedral besar Eropa ada nih ya. Ia dibangun tanpa semen, tanpa besi penguat, tanpa mesin modern ya, tetapi tetap berdiri kokoh hingga hari ini menghadapi gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga perubahan iklim yang tak terhitung jumlahnya nih teman Pro 2. Yaitu namanya Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini ya teman Pro 2, ini merupakan salah satu peninggalan budaya terbesar di dunia yang mencerminkan harmoni antara nilai-nilai spiritual Buddha dan teknik konstruksi yang maju pada masanya nih. Dibangun sekitar pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra, candi ini mengadopsi konsep mandala yang melambangkan perjalanan spiritual menuju pencerahan. Ngomongin soal Candi Borobudur, kayaknya gak afdol kalau kita gak ngomongin soal arsitekturnya nih ya teman Pro 2. Nah, kompleks Candi Borobudur dengan piramida berundak ini dan tidak beratap terdiri dari 10 teras yang tumpang tindih ya, dimahkotai oleh kubah besar berbentuk lonceng, adalah perkawinan harmonis antara stupa, candi, dan gunung yang merupakan mahakarya arsitektur Buddhis dan seni monumental nih. Nah, Candi Borobudur ini sendiri ditata dalam bentuk teratai bunga suci Buddha yang menjadi cerminan luar biasa dari perpaduan ide yang sangat sentral ya, dari pemujaan leluhur asli dan konsep Buddhis untuk mencapai nirwana nih teman Pro 2. Dan 10 teras Borobudur ini bukan sekedar pilihan estetik aja nih ya, tetapi setiap tingkatan ini merepresentasikan tahapan perjalanan spiritual menuju pencerahan dalam kosmologi Buddha, yaitu dari alam nafsu kamadhatu di bagian bawah, melewati alam bentuk rupa dhatu di tengah, hingga alam tanpa bentuk arupa dhatu di bagian puncak nih teman Pro 2. Nah, seseorang yang berjalan mengelilingi Borobudur dari bawah ke atas ini sesungguhnya ya itu lagi menjalani simulasi perjalanan spiritual menuju nirwana. Itu tadi sekilas tentang Candi Borobudur ya teman Pro 2. Nanti kita mau bahas lagi nih hal-hal lainnya ya tentang Candi Borobudur. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Terkadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, kita masih di kultur kita nih ya, di sore ceria hari ini. Dan kita masih bahas soal Borobudur, arsitektur terbesar yang pernah dibangun oleh manusia nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, salah satu pencapaian paling menakjubkan dari Candi Borobudur adalah koleksi relief-reliefnya nih ya, yang membentang hingga 6 km dinding. Nah, totalnya itu ada 2.672 panel relief yang tersebar di seluruh dinding dan lantai candi ini. Bukan sekedar dekorasi ya, tetapi melainkan narasi visual yang sangat kaya tentang ajaran Buddha, cerita Jataka, kisah kehidupan lampau Buddha, dan gambaran kehidupan masyarakat Jawa abad ke-8 yang sangat detail nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, bagi para arkeolog dan sejarawan, relief-relief Borobudur ini merupakan sumber primer yang tak ternilai tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Nusantara lebih dari 1200 tahun yang lalu nih. Dari gambar kapal-kapal layar yang menggambarkan kejayaan maritim Nusantara hingga adegan-adegan kehidupan sehari-hari yang sangat manusiawi. Nah, Borobudur adalah ensiklopedia visual peradaban yang gak ada duanya nih teman Pro 2. Berdasarkan catatan resmi Balai Konservasi Borobudur Kemendikbud, Borobudur ini menjalani proyek pemugaran besar-besaran ya, yang melibatkan UNESCO dan pemerintah Indonesia dari 1973 hingga 1983 nih. Nah, koleksi arsip ini menjadi bukti nyata ya betapa besar usaha yang telah dilakukan untuk melestarikan salah satu warisan dunia yang paling berharga. Gak cuma itu nih teman Pro 2, yang menjadi referensi ilmiah bagi para peneliti, arsip ini juga memiliki nilai historis yang sangat penting ya dalam memahami teknik konservasi bangunan cagar budaya berskala besar nih. Nah, pengakuan yang paling bergengsi ini datang pada tahun 1991 ya, ketika UNESCO secara resmi menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia. Dan status ini juga menegaskan ya teman Pro 2, bahwa Borobudur memiliki nilai universal yang luar biasa ya, atau Outstanding Universal Value, OUV, yang menjadikannya penting bagi seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, ataupun negara nih. Nanti kita masih bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang Borobudur dalam program Destinasi Unggulan Nasional nih. So, tetap stay tune aja di teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: iron brown eyes.
1: Pernahkah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di kultur kita nih ya, dan masih bahas soal Borobudur, arsitektur terbesar yang pernah dibangun oleh manusia nih. So, teman Pro 2, Candi Borobudur ini telah menjadi salah satu destinasi unggulan ya dalam program 10 Bali Baru dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih. Nah, situs tersebut nih gak cuman dikunjungin oleh wisatawan umum, tetapi juga jadi lokasi studi dan riset oleh arkeolog, antropolog, serta pelajar dari berbagai negara. Nah, teman Pro 2, program dokumentasi arsitektur vernakular di kawasan Candi Borobudur yang dikaji dalam jurnal Atma Innovasia 2025 ini menunjukkan ya bahwa upaya pelestarian Borobudur terus berkembang melampaui sekedar menjaga struktur fisik candinya nih. Program kolaboratif antara akademisi, UNESCO dan juga pemerintah ini mendokumentasikan ya juga rumah-rumah vernakular tradisional di kawasan sekitar Borobudur, memastikan bahwa ekosistem budaya yang mengelilingi candi ini juga terjaga dengan baik nih teman Pro 2. So, teman Pro 2, Borobudur jadi pengingat juga nih ya yang sangat kuat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini pernah membangun peradaban yang sangat tinggi sejauh sebelum kata Indonesia bahkan ada nih. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks juga nih, Borobudur mengajarkan sesuatu yang sangat relevan, yaitu bahwa kehebatan sejati lahir dari perpaduan antara visi spiritual yang tinggi, kemampuan teknis yang maju, dan komitmen komunal yang kuat untuk mewujudkan sesuatunya yang melampaui diri sendiri nih teman Pro 2. So, itu tadi ya teman Pro 2, infonya di kultur kita ini tentang Borobudur, arsitektur terbesar yang pernah dibangun oleh manusia. Dan infonya ini aku kutip dari laman goodnewsfromindonesia.id ya teman Pro 2.

0: Yang
1: wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke teman Pro 2, ya nantinya di pukul 19 aku akan hadirkan ya 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria hari ini. Tapi sebelum itu ya teman Pro 2, aku juga akan hadirkan tuh untuk music, live music ya. So teman Pro 2 tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: sayangnya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini. Kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana? Tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Joe Jonas membagikan kisah emosional mengenai momen kegagalan karir solo yang memicu dirinya untuk pertama kali berkonsultasi dengan terapis mental. Penyanyi 36 tahun itu menceritakan bahwa respon komersial yang dingin terhadap album solo perdananya, yaitu Fast Life yang dirilis tahun 2011, menjadi pukulan yang cukup telak nih ya teman Pro 2. Nah, hal tersebut menjadi buruk karena ia mengaku terbiasa dengan kesuksesan besar yang diraih bersama Jonas Brothers, grup yang dibentuk bersama dua saudaranya yaitu Kevin dan juga Nick.
3: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. A24 merilis trailer film thriller kriminal Primetime yang menampilkan Robert Pattinson sebagai pembawa acara To Catch a Predator, Chris Hansen. Dan film tersebut mengangkat salah satu periode penting dalam sejarah program investigasi yang pernah populer di Amerika Serikat itu nih teman Pro 2. Pattinson memerankan Hansen ketika menjalankan operasi penyamaran bersama tim kamera untuk menangkap orang-orang yang diduga menjadi predator anak. Dan sinopsis resmi film menyebutkan bahwa pada tahun 2006, Hansen berusaha menciptakan sejarah melalui program televisinya.
3: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Persik Kediri serius memperkuat pertahanan menghadapi musim 2026-2027 setelah Park Junhyung Macan Putih merekrut Marcelo Jallo. Melansir dari laman Persik, Marcelo Jallo kelahiran Barcelona memiliki pengalaman internasional yang cukup mumpuni ya. Ia pernah menimba ilmu di Real Madrid pada tahun 2009 hingga 2012.
3: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman voi.id dan juga rri.co.id nih teman Pro 2. So teman Pro 2, nantinya kita akan ikuti live music bersama kita ya di sini. So tetap stay tune aja nih teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Produk FM, teman terbaik kamu.
1: Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: pemirsa YouTube, pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina.
1: Dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube, pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik, baik.
0: Sehat semuanya ya?
2: Ya sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya Big Boy, boleh tahu gak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada okay. Rido, ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Oke, okay. Ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang
3: band yang besar mungkin.
2: Band yang besar ya. Atau apa menjadi band sosok yang besar nantinya.
0: Oke, okay. Luar biasa yeah. Sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke okay, Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalannya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Dari vokalis ya, dulu deh. Vokalis
2: vokal.
0: Dulu.
2: Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal atau Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya okay. Posisinya di keyboard.
0: Oke, okay, ada di keyboard ya Bang L panggilannya.
1: L ya sebutannya.
0: Oke okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh namanya siapa?
5: Drummer keren, oke okay, nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior

0: juga ya di ya, sini. Senior. Oke, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
1: Halo, aku Rido.
0: Rido, okay, posisinya Rido bawain
1: sebagai apa? Gitar.
0: Oh, gitaris, gitarisnya
2: ya.
0: Oke, nah kita lanjut lagi di sebelah vokalis.
3: Boleh tambahan nggak untuk Rido ini?
0: Boleh.
3: Jadi Rido ini dia kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
3: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di sini.
0: Betul.
3: Ya. Jadi dia ini bukan edisional kita, tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay, ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
4: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
5: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
3: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
3: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
3: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke. Okay.
3: Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm, ada juga Bang Cici,
0: okay, official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
3: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga. Dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
3: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak. Di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band itu tuh di 2024. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini, Kak.
0: Oh, gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih, Ki?
2: Nah, tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini band-nya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
3: Nah, sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya.
0: Okay.
3: Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, okay. Tapi emang keren ya kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, okay, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran gitu ya, beda ya, agama beda ya.
2: Agama.
0: Ada nggak nih pengalaman siapa?
3: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
4: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permainan sape. Nah makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum-drum etnik gitu. Nah itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada gak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
3: Udah gak ada sih, cuman di pembuka.
0: Berarti di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
3: Nah ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya mbak. Tapi kita lebih, biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih kita ulik bareng. Nah sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan. Karena Bang Ridwan ini arah musik dia tuh ke Andra. Arahnya Bang Ridwan ini apa namanya, kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
3: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain ya, yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya. Bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
2: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi penampilannya.
1: Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya.
0: Iya.
1: Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh nggak jawab?
1: Oke, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya
3: Dimasif
2: gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridon suka ini, terus Ridho suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Massive gitu. Terus Ridho sukanya aransemen dari band lain. Nah, misalnya kalau misalnya band kami setuju ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Massive tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
0: Iya, benar
1: bagi semua
0: banget
1: personil band Big Boy ini.
0: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
1: Oke, siapa nih yang mau jawab?
4: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat, pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Ridho. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di area di Sintang ini. Dan diberikan saran oleh Pak Kepsta, itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru, diberi nama The Big Boy seperti itu.
1: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023.
0: Ya.
1: Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
4: Sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita nge-gym yuk gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Ridho dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa enggak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
0: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
1: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, Kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
5: Yang paling susah? Rido.
1: Rido.
5: Rido.
0: Kenapa nih, Bang Rido? Kenapa dong?
2: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi itu.
5: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
1: Oke, okay. Jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
5: Terus dia juga di luar kan dia juga ada job di luar juga kan.
1: Oke, okay. Luar biasa Rido.
2: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
5: Iya.
2: Baru ngeband.
1: Keren.
2: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan Bang?
5: Enggak.
1: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini, lagu Apa Salahku dari
5: The Massive.
1: The Massive.
5: Yeah.
1: Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
5: Ini tuh ceritanya Zaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia gitu. Senang dengar lagu ini dan Bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan. Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
1: Oke, mewakili Zaki ya.
5: Mewakili perasaannya teman saya.
2: Makanya nanti bisa dilihat ya Bang ya mata Zaki itu berbinar kalau
5: misalnya nyanyikan lagu. Kalau gitu ya. Nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
1: Waduh.
5: Itu tuh ya.
1: Ini, ternyata sedalam ini ya, tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu, Ki, langsung aja ya Ki ya.
0: Langsung aja kali ya, kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: Ined, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truisem atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Ya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Ya. Oke.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, ya. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Ya. Kemungkinan sih kita bikin, mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu. Benar nggak?
2: Benar nggak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Rido ya, belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah, baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya, punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Rido kan udah punya ada berapa, satu album kan, satu album.
0: Okay.
2: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, okay, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya.
2: Semoga.
0: Oke.
1: Okay. Nah terus ya. Kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan, dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya, ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya.
1: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
1: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12 Putri Iklan nih. Wah.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: tadi ya pemirsa RRNet, kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget, dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya?
2: 2009-an kayaknya ya. 2009
1: atau
2: 2011 gitu ya.
1: Oke, dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan, jadi kita coba ulik juga.
1: Oke, nah gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki, tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy ini kedepannya seperti apa? Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
3: Bang Roni.
4: Oke. Okay. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow. Amin. Luar biasa. Amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya? Silakan.
3: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
3: Cita-citanya ya. Semoga semoganya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
5: Dari saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap ya, mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Terutama di Kota Sintang dulu deh. Amin. Gitu ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja
1: kita
0: ya
1: tunggu
0: pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, okay. Semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, enggak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, okay, baik Kiki. Kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina,
1: aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

tampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Next.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Semua jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Banyak banget yang nikahan ya guys, banyak juga undangan, banyak juga doa yang kita panjatkan. Semoga langgeng samawa sakinah mawadah warohmah buat para calon pengantinnya. Bukan calon pengantin lagi ya, tapi pengantinnya. Buat para pengantinnya yang ada di Kota Sintang dan sekitarnya. Karena kayaknya bukan hanya di Sintang aja yang banyak ya, tapi juga di daerah-daerah di seperti di Nangamau atau mungkin daerah-daerah lain, Lundang, Jetak dan lain sebagainya ya teman Pro 2 semua. Semoga berkah selalu deh untuk acaranya, lancar juga. Kemudian kita juga berdoa ya teman-teman, mudah-mudahan kemarau kita ini segera berlalu, tidak berkepanjangan karena cuaca memang sudah tidak lagi bersahabat dengan kita, sudah ada asapnya, jerebunya. Dan tadi aku juga pengalaman ya teman Pro 2, ketika keluar itu aku pakai motor seputaran dari Sungai Durian menuju ke Baning ya teman Pro 2 semua. Aku pakai outfit warna gelap ya, warna hitam. Sampai rumah itu ternyata kerudung aku sampai baju-baju aku itu sudah ada jerebunya guys. Jadi berhati-hatilah, waspadalah, pakai masker lebih baik ya teman Pro 2 semua. Apalagi jalanan itu padat banget, di malam minggu seperti ini juga padatnya luar biasa. Oke teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu. Nanti aku bakal hadirkan juga ada feature dengan judul Gen Z Mencari Peluang Kreatif Hasilkan Cuan. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu ya beberapa lagu berikut ini guys.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Di tengah perkembangan teknologi dan kemajuan digital, generasi muda yang sering disebut sebagai generasi Z atau Gen Z menunjukkan kreativitas dan keberanian mereka dalam menciptakan peluang bisnis baru. Salah satu fenomena menarik adalah maraknya bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan jasa pembuatan proposal. Gen Z yang dikenal adaptif dan juga inovatif mengambil peluang ini untuk meraih kesuksesan di usia muda. Gen Z tumbuh dalam era di mana internet dan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta yang mampu melihat peluang dari permasalahan yang ada. Bisnis jasa pembuatan karya ilmiah misalnya muncul sebagai respon atas tingginya tekanan akademik di kalangan mahasiswa. Gen Z melihat ini sebagai peluang untuk membantu teman-teman mereka sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan. Kami pun menemui salah satu Gen Z bernama Lulu dan juga menanyakan peluang bisnis kreatif yang ia coba.
3: Latar belakang pendidikannya untuk saat ini nih sedang kuliah. Kuliahnya di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, jurusannya program studi pendidikan komputer. Untuk bisnis kreatifnya itu kadang tuh freelance. Nah, kadang juga itu buka jasa untuk desain grafis, jadi desain pendesain gitu. Lalu ada juga jasa desain karya ilmiah, dimana jasa desain karya ilmiah ini meliputi proposal, makalah. Jadi bisnis ini itu udah dimulai semenjak kuliah semester 2 sih. Jadi dari situ kan awalnya tuh coba untuk buat tugas mereka anak-anak SMA, makalah anak-anak SMA. Abis itu dilanjutin nih dari tugas-tugas mereka yang kuliah mahasiswa gitu. Kan saya juga mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa itu kadang tuh sadar nih bahwa ada mahasiswa itu tuh yang males gitu, males mikir. Dan kalau mereka punya uang, kalau aku bisa minta orang buat kerjain atau lagi sibuk ada kerjaan yang lain, jadi bisa minta tolong ke orang lain, jadi bayar jasa gitu. Jadi dari situ kayak buka peluang usahanya untuk jasa desain, jasa karya ilmiah, bahkan proposal. Motivasinya tuh yang pertama pengen ngembangin pengetahuan sih, karena yang dikerjakan itu bukan hanya tugas dari program studi sendiri, maksudnya tentang komputer aja, tapi bahkan tentang PKN, ekonomi, biologi gitu. Itu pun tetap dikerjain. Jadi tuh selain nambah wawasan juga dapat penghasilan tambahan, dapat cuan gitu sih. Untuk proyeknya sendiri itu udah banyak banget sih sebenarnya kan. Untuk salah satunya kalau desain itu kadang desain poster, terus flyer, udah itu standing banner atau banner-banner ucapan selamat datang atau ucapan selamat hari raya gitu. Terus standing banner nih, bahkan kalau teman-teman ada yang mau selebrasi wisuda itu kan biasanya pakai standing banner kan. Nah, itu bahkan udah dari teman-teman kampus lain, dari Unka, dari Staima. Pokoknya kampus-kampus di Sintang nih rata-rata udah mau gitu. Jadi kita buka buka jasa desain terus kita cetakkan sekalian gitu. Kalau namanya tuh ada, tapi tuh kayak ini kayaknya bakal lebih di-upgrade lagi ya. Untuk saat ini tuh namanya Joki Design Base.
2: Layanan desain adalah bidang lain di mana Gen Z menunjukkan keunggulannya. Dengan keterampilan yang mereka miliki dalam menggunakan berbagai software desain dan kemampuan untuk mengikuti tren terkini, mereka mampu menawarkan jasa desain grafis, logo, dan konten visual lainnya melalui platform media sosial dan juga situs freelance. Para pemuda ini berhasil menjangkau klien. Selain itu, jasa pembuatan proposal juga menjadi salah satu layanan yang banyak diminati. Gen Z yang kreatif dan terampil dalam menulis serta menyusun dokumen yang menarik memanfaatkan kemampuan ini untuk membantu perusahaan dan juga individu dalam membuat proposal bisnis, penelitian, dan proyek lainnya. Mereka menyediakan layanan yang profesional dan berkualitas tinggi yang seringkali sulit ditemukan dari penyedia jasa yang lebih konvensional. Di tengah tuntutan akademik yang semakin tinggi, banyak mahasiswa menghadapi tekanan untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Beberapa di antara mereka melihat peluang dalam menyediakan jasa-jasa pembuatan karya ilmiah. Dengan memanfaatkan kemampuan menulis, riset, dan juga manajemen waktu yang baik, biasanya mereka menawarkan bantuan kepada teman-teman mereka yang kesulitan mengatur waktu atau membutuhkan bantuan tambahan. Meskipun peluang bisnis ini menjanjikan, para pelaku usaha muda ini tidak luput dari tantangan. Kompetisi yang ketat, kebutuhan untuk terus mengasah keterampilan, dan menghadapi ekspektasi klien yang tinggi adalah beberapa di antara tantangan tersebut. Namun, dengan semangat belajar dan keinginan untuk terus berinovasi, Gen Z mampu mengatasi rintangan tersebut dan terus berkembang. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi para pelakunya, bisnis ini juga membawa manfaat sosial dan juga ekonomi yang luas. Mereka membantu meringankan beban akademik dan profesional orang lain, sekaligus menggerakkan roda perekonomian melalui jasa-jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk berani mengambil peluang dan berinovasi.
3: Kita pakai promosi dari story Instagram, lalu story WA gitu. Emang pertama tuh targetnya tuh teman-teman mahasiswa aja sih, mahasiswa sekitar. Terus kadang tuh kita juga ada kerja sama sama teman-teman lain yang buka usaha yang sama. Jadi teman-teman itu juga buka jasa desain, jasa karya ilmiah. Bahkan ada yang sampai ditawarin untuk ngerjakan proposalnya S2 gitu loh Kak. Tapi karena merasa belum mampu ya, jadi kita skip dulu. Kalau ada yang lain baru kita mau bantu kerjain gitu. Kalau peran teknologi itu sangat dibutuhin ya. Karena yang pertama, semua anak muda zaman sekarang ini kan, Gen Z sekarang nih, semuanya udah pakai teknologi. Gak ada dong yang gak tahu TikTok, Instagram, Facebook gitu, Tweet atau X gitu kan. Jadi tuh dari situ kita bisa promosiin produk kita untuk naikin branding jasa kita gitu. Pertama, pemanfaatan Microsoft Office ya kan. Karena kadang kalau kita bikin karya ilmiah kan kita perlu pakai Word gitu kan, atau Excel. Terus kadang juga PowerPoint tuh mereka juga bisa mengerjain tugas PowerPoint gitu. Buat PowerPoint yang menarik untuk seminar proposal, untuk sidang gitu juga nerima. Terus selain itu juga kita gunain aplikasi kalau desain itu kadang pakai Corel Draw, lalu Photoshop sama Canva. Kalau Canva emang lebih mudah, tapi kan kadang desain Canva itu kan udah pasaran ya, semua orang bisa pakai. Tapi kalau kita pakai Corel Draw kan kita desain sendiri, jadi itu lebih menarik sih. Kalau enggak sama pakai Adobe Illustrator, ada juga gitu. Tantangannya tuh Kak, kadang kita kan namanya jasa ya. Jasa itu kan kalau jasa kita ini bagus pasti dipakai orang lagi, dan orang itu bakal datang lagi ke kita. Jadi tantangannya tuh kadang kayak, gimana sih cara kita ngerjain tugas ini atau jasa ini tuh jadi lebih bagus gitu loh. Jadi kalau seandainya yang sulit sih kadang kalau ada tugasnya dari jurusan-jurusan yang emang kayak lebih ke spesifik, misal biologi, itu kan belajar tentang lebih spesifiknya biologi. Terus kalau ekonomi kan lebih tentang ke hukum, PKN juga gitu kan, atau matematika juga kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh jadi tantangan tersendiri. Kira-kira benar enggak ya? Terus enggak cuma itu sih, kalau seandainya komputer pun tuh kita juga belajar kayak buat coding kan. Coding tuh kan kalau salah sistem itu enggak akan jalan. Jadi kalau codingnya benar pasti jalan. Jadi di situ tantangannya sih, kalau kita belum terlalu menguasai itu, jadi harus dipikir dua kali, diterima atau enggak nih jasa ini gitu. Kalau di antara bisnis, pendidikan gitu kan, sebenarnya agak sulit sih. Karena kalau saya sendiri itu kadang menomorsatukan tugas orang nih. Jadi tugas orang ini saya kerjakan dulu, tugas saya ini nomor 2 gitu, nomor sekian. Tapi kalau soal kehidupan pribadi gak mengganggu sih kak, karena kan saya juga masih mahasiswa yang belum punya pekerjaan tetap gitu kan. Jadi fokusnya ini masih fokus untuk belajar gitu kan. Tapi itu tadi sih, kalau ngatur waktunya itu susah di antara tugas sendiri sama tugas orang. Kita akan dahuluin tugas orang karena kita takut kalau kita dulin tugas kita, tugas orang itu nggak sempurna kan, kurang bagus kan. Jadi kalau kurang bagus tuh orang nggak akan datang 2-3 kali ke kita.
2: Beberapa Gen Z yang terlibat dalam bisnis kreatif mengklaim bahwa ini adalah cara untuk mendukung diri mereka secara finansial dan belajar tentang manajemen bisnis. Namun mereka juga menghadapi tantangan seperti menjaga kualitas pekerjaan.
3: Harapannya tuh bisa lebih eksplor tentang pemanfaatan teknologi supaya jasa ini tuh makin berkembang lagi. Karena kan nanti misal saya udah selesai S1, berarti kemungkinan besar saya harus bisa tuh buka kayak jasa pembuatan skripsi gitu. Misalnya itu, seperti itu. Atau bisa buka juga jasa pembuatan proposal dari perusahaan-perusahaan. Kadang kan ketika perusahaan itu ingin mengadakan suatu event, mereka kan perlu itu, perlu dana dari perusahaan lain kan. Misal kayak dari, kadang kan kita perlu sponsor ya. Jadi sponsor itu kan akan ngasih kita dana ketika kita ngajuin proposal. Nah di situ nih, jadi pengennya tuh lebih bisa berkembang lagi, terus bisa memanfaatkan teknologi supaya bisa buat jasa-jasa yang apa, produk kita tuh lebih menarik gitu loh. Jasa saya tuh bener-bener bagus gitu. Kalau bisa, namanya bisnis ini nih sebenarnya kita harus banyak-banyak memanfaatin peluang. Apalagi kita nih generasi muda kan. Sebagai generasi muda tuh juga kita harus selain memanfaatkan peluang, kita tuh juga harus tahu nih target kita nih siapa gitu loh. Misal dari kalangan saya sendiri, anak muda ke orang tua gitu, itu gak masalah sih. Selain itu jangan takut memulai bisnis, karena sesuatu yang kita mulai dari kecil itu akan bisa berkembang dengan baik.
2: Generasi Z atau mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an dikenal sebagai digital natives. Mereka tumbuh dalam dunia yang terhubung secara global melalui internet, media sosial, dan teknologi canggih. Keterampilan mereka dalam mengakses informasi dan adaptasi cepat terhadap teknologi baru membuat mereka memiliki pendekatan unik dalam menghadapi tantangan dan mencari peluang. Fenomena Gen Z yang kreatif dan berani mengambil peluang dalam bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan pembuatan proposal menunjukkan bagaimana generasi muda bisa memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang dan mencerminkan bagaimana generasi ini menggunakan kreativitas dan teknologi untuk menemukan peluang baru. Dengan teknologi di tangan mereka dan semangat yang tinggi, masa depan bisnis kreatif terlihat cerah dan penuh potensi. Saya Sabina, mewakili tim kerabat kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu bareng aku Widya, teman Pro 2 semua untuk malam minggu kamu-kamu ya. Dan tadi sudah kita dengarkan bareng-bareng, ada feature Gen Z mencari peluang kreatif menghasilkan cuan. Teman Pro 2 semua, aku bakal berikan dulu informasi terkait musik di malam hari ini. Ada The Massive yang memulai Asia Home Run dari Taiwan sebagai penanda The New Era of The Massive. Jadi konsernya ini nanti akan menghadirkan perpaduan lagu terbaru, hit lintas generasi serta konsep visual yang terinspirasi Indonesia dan juga Ciledug ya. Tour ini sendiri teman Pro 2 berlanjut ke Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura dengan penjualan tiket Taiwan. Dibuka mulai 10 Agustus 2026. Oke teman Pro 2 semua, itu dia untuk informasi kita di malam ini terkait music. Jadi buat kamu-kamu jangan kemana-mana, karena aku juga mau undang kamu teman Pro 2 semua untuk gabung ya. Komen kamu malam minggu ini ngapain aja di Pro 2 Sintang. Kita juga live di TikToknya. Bisa komen juga di Instagramnya Pro 2 Sintang atau di WhatsAppnya Pro 2 Sintang guys. Dan selain aku pengen tahu kamu kegiatannya ngapain aja di malam minggu ini, aku pengen tahu dong kondisi situasi di daerah kamu, apakah sudah berdebu juga, apakah sudah berasap juga. Karena kalau di kota Sintang sendiri sudah mulai ada jerebunya ya guys ya. Oke, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Wah, ternyata sekarang sungai kita udah bersih ya. Sungai yang dulu tercemar, banyak sampah dan bau, sekarang udah jernih lagi. Senang banget deh.
1: Iya, benar. Jadi betah kan tinggal di sini?
2: Ibuku bilang semua ini karena semua warga itu sepakat untuk mengelola sampah dan membuang pada tempatnya.
3: Widih, keren ya.
2: Iya, masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Iuran gitu, bayar pekerja yang khusus mengelola sampah. Itu semua demi lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Mengelola sampah bukan hanya tentang lingkungan bersih, tapi juga langkah nyata untuk menghindari bencana alam dan masalah kesehatan. Yuk jaga lingkungan kita!
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM,

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita masih berikan lagi informasinya, teman Pro 2. Di sini ada Yung Hon, The Boys ya, menandatangani kontrak eksklusif dengan Namu Aktor pada 7 Agustus 2026. Namu Aktor ini akan mendukung karir akting dari Yung Hon sendiri sekaligus aktivitasnya bersama The Boys dan interaksinya dengan para penggemarnya. Jadi Yung Hon ini memiliki pengalaman akting ya melalui drama Love Revolution, Wonder Woman dan juga Tale of the Nine Tailed 1938, teman Pro 2 semua. Oke, jadi nanti dinantikan aja seperti apa informasinya, aku kutip dari rri.co.id. Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku masih bakal balik lagi untuk undang kamu komen ya di acara Lapor Pro 2 kita malam ini. Kita lagi ngebahas terkait malam minggu kamu ngapain aja guys. Aku juga live TikTok ya. Terus kamu juga bisa komen ya terkait, kita tadi sudah bahas sedikit-sedikit sih bagaimana situasi atau cuaca di tempat kamu, daerah kamu, kondisinya gimana, udah ada debunya enggak gitu ya, panasnya gimana. Terus kita lagi ngomongin kemarau, lagi ngomongin hujan. Pokoknya banyak banget yang sudah kita omongin ya. Tinggal duit aja yang belum kita bahas guys. Oke deh, silakan dipantengin aja ya di akun TikTok aku malam hari ini, teman Pro 2. Tetap setia di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Tuhan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini. Dan tentu aja masih di acara kita Lapor Pro 2, silakan aja teman-teman untuk berikan laporannya bareng aku. Dan tema kita kali ini, malam minggu kamu ngapain aja? Aku juga pengen tahu seperti apa sih kabar atau suasana cuaca di daerah kamu, teman Pro 2 semua. Silakan aja gabung di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, WhatsApp Pro 2 Sintang, atau kamu bisa juga pantengin di akun TikTok aku malam hari ini untuk Widya Pro 2 Sintang, teman Pro 2. Oke, aku bakal bacakan juga nih yang sudah komen-komen, soalnya aku sudah live itu sekitar 20 menitan yang lalu ya guys ya. Jadi sudah banyak beberapa lah yang komen. Sekaligus aku menyapa juga teman-teman yang sudah pantengin akun aku dari tadi. Nah, aku mau nyapa dulu, di sini ada Riga ya teman Pro 2. Ada Riga Wanadi. Riga Wanadi ini anak Sarka dulunya guys, dan sangat-sangat aktif banget mempersembahkan lagu-lagunya. Bahkan dia juga sudah buat album lagi katanya ya, buat lagu-lagu juga katanya seperti itu. Terus ada Bang Bun, katanya di Mengaret, Mengaret Betung Permai, full panas debunya kakak gitu ya. Dan Riga Wanadi juga bilang katanya di tempat dia juga berdebu banget gitu teman Pro 2 semua. Kalau Bang Budi kayaknya lagi sibuk banget nonton bola dia ya. Soalnya Bang Budi setiap komen dia selalu bahas tentang bola guys ya. Ada lagu Riga Wanadi ini teman Pro 2, single pertamanya Balang Sengkoli ya. Kalau teman-teman misalnya mau lihat di akun YouTube, bisa cari-cari teman Pro 2. Ini lagu daerah, lagu Dayak ya guys. Oke. Untuk Bang Budi juga katanya di tempatnya itu panas berdengkang, berdebu jalannya gitu. Terus ada lagi dari Dana, selamat malam kakak, kalau di tempat kami Belitung Hulu debu sama berkabut, panasnya minta ampun. Hai kakak, hai juga, panas banget kak. Iya bener, panas banget. Ada Monica Sop katanya, kemarau 97 dulu kak, keingat di tahun itu ya. Terus ada juga Rin, kami udah kesusahan nih cari air bersih buat minum kak, di warung pun udah jarang banget orang jual air galon kakak. Iya benar ya, memang seperti itulah guys kalau sudah musim kemarau ya. Teman Pro 2 semua, aku masih tunggu kamu-kamu yang mau komen di malam hari ini. Bisa pantengin di akun TikTok aku ya guys ya. Jadi kalau di tahun 97 dulu aku ingat ya memang cukup parah kemaraunya teman Pro 2, tapi aku masih kecil waktu itu ya. Ada juga dari Munggui Ketengah Hilir, nah itu sama katanya, panas banget, panas bedengkang. Ada juga Marianus Mujai, katanya di Suak Medang itu masih asri, masih deras ya air dari gunungnya teman Pro 2 semua, masih alami katanya gitu walaupun cuacanya itu panas. Ada Rin ya, Rin komen katanya minyak juga susah sekarang. Ya betul banget, susah banget ya minyak bensin guys.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih undang kamu ya di acara Lapor Pro 2 untuk komen terkait kegiatan kamu malam ini, sekaligus bagaimana sih cuaca atau suasana di daerah kamu, bagaimana juga kondisi airnya ya teman Pro 2 semua, apakah sudah surut seperti yang ada di kota Sintang. Kita bisa lihat sendiri kalau lagi jalan-jalan di jembatan ya teman Pro 2, sudah sangat terpantau hamparan pasir yang begitu nyata dan luas ya kan, seperti pasir panjang. Oke, ada Kelmi Lola, salam dari Skadohulu, salam juga buat bapak saya yang lagi dengar siaran RRI Sintang. Oke, baik, terima kasih, mudah-mudahan bapaknya mendengarkannya untuk malam ini. Terus ada lagi, ada Andus ya, selamat malam aja buat Andus yang lagi monitor ya. Ada juga Bunga Mawar, selamat malam Teh Nin, selamat malam buat kamu. Terus ada Santo 953, selamat malam ya buat teman-teman. Kita masih nantikan Lapor Pro 2-nya guys, terkait cuaca, kegiatan kamu malam minggu, terus suasana airnya seperti apa, dan lain-lain ya. Oke, ada Bunga Mawar katanya mau menyapa keluarganya di Pakak 1. Aku anaknya Pak Lama yang di Ketungau, semoga keluarga di sana sehat ya, amin. Ada juga Fajar, selamat malam. Dan teman Pro 2 semua, kalau kamu lagi jalan-jalan di kota Sintang, teman Pro 2, kamu bisa lihat kalau sisi positifnya ya, ada positif ada negatif kan. Kalau lagi kemarau, positifnya ada tempat wisata baru ya, pasir-pasir tadi. Tapi tetap aja kita harus waspada teman Pro 2, karena udaranya memang udah gak terlalu sehat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pasir ini kan kita gak tahu nih kondisinya seperti apa. Kalau main jangan terlalu ke tengah lah ya guys ya, karena penasaran mungkin sampailah ke tengah, karena kita gak tahu nih arus airnya seperti apa, kedalamannya gimana teman Pro 2 semua. Karena kita sering banget ya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan kalau musim kemarau. Kita tidak berharap ya teman Pro 2 ada korban-korban gitu, teman Pro 2 semua tenggelam misalnya gitu ya. Apalagi anak-anak nih harus benar-benar kita pantau dan diawasi betul-betul guys.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada. Balik lagi masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini. Dan aku juga mau nyapa teman Pro 2, ada Bang Budi, Wina Kalbar. Selamat malam ya teman Pro 2 semua. Buat Wina Kalbar ini katanya di daerahnya itu juga sedang tidak baik-baik saja. Cuacanya itu juga sama tidak bersahabat. Banyak warga di sana yang demam, batuk ya teman Pro 2. Sama dengan di Kota Sintang. Kota Sintang juga banyak sekali teman-teman yang batuk, pilek, penyakit kemarau seperti radang tenggorokan, demam ya. Kurang lebih lah wilayah di Kalimantan Barat ini. Dan kalau Wina Kalbar ini kebetulan di daerah Nangamahap, Kabupaten Skadau ya guys. Jadi sama kurang lebih. Nah teman Pro 2 semua, silakan aja buat teman-teman untuk informasinya malam hari ini seperti apa sih udara, cuaca dan juga kondisi di daerah kamu teman Pro 2 semua. Ada juga Muhammad Lamudin ya, selamat malam. Ini jauh banget dari Palu, tapi aku gak tahu nih kabar cuaca di sana seperti apa, mungkin bisa diinformasikan seperti apa sih udara atau mungkin cuaca di sana. Kalau di Sintang sendiri memang lagi musim kemarau, jerebu dan udaranya sudah tidak lagi bersahabat teman Pro 2 semua, jadi harus pakai masker ketika kita akan keluar.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer. Kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Oke teman Pro 2, makasih banget buat teman-teman yang sudah pantengin aku di 90,7 Pro 2 Sintang Teman Terbaik Kamu untuk acara Lapor Pro 2 kita di kesempatan malam hari ini. Aku pengen nyapa juga buat ortunya Wina Kalbar ya, bapaknya Wina Kalbar yang sudah komen katanya mau salam ya buat

bab aku yang ada di Ansar yang sering dengar radio katanya gitu ya. Masih di Panto di Landau Apin katanya, beda kecamatan, masih satu kabupaten. Oke, baik, makasih yang pastinya buat teman-teman. Selamat malam dan pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sinta karena berikutnya aku bakal hadirkan Certup ya, cerita penutup hari guys.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoaks. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan

Kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinteng. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sinteng.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Edisi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Soekarno. Teman Pro 2 semua, itu dia salah satu quotes yang cukup terkenal dari Soekarno ya, teman Pro 2 semua. Dan sering sekali disampaikan oleh para tokoh juga yang ada saat ini ketika berkaitan dengan hari kemerdekaan. Masih ada quotes-quotes dari tokoh-tokoh kemerdekaan lainnya, teman Pro 2 semua, dan akan aku sampaikan di malam hari ini. Dan ada satu lagi quotes dari Soekarno yang cukup terkenal, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Semoga kita bisa mengingat dan tetap ingat ya, teman Pro 2, tetap menghargai jasa-jasa dari para pahlawan kita.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Muhammad Hatta. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas timbunan reruntuhan jutaan jiwa, harta benda rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Jenderal Sudirman. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa Tutwuri Handayani, Ki Hajar Dewantara. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secari kain putih menjadi merah dan putih, selama itu kita tidak akan menyerah. Bung Tomo.

2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern, tetapi tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita nggak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang nggak terduga itu.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Jangan pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madu Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dari Jalan Yeseo Fangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Tias ya di pada pagi hari ini di edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Happy weekend buat teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitasnya nanti ya di hari Minggu ini. Dan buat teman Pro 2 mungkin masih ada yang leyeh-leyeh nih ya karena belum waktunya untuk bergegas gitu kan. Karena hari Minggu mau ngapain juga gitu kan. Atau mungkin ada di antara kamu yang udah mulai beranjak beraktivitas gitu ya, entah mungkin berladang, yang ingin pergi berladang gitu kan, atau mungkin ada juga yang ingin berangkat olahraga nih, udah persiapan tipis-tipis ya pemanasan buat olahraga di hari Minggu ini. Kelihatannya semoga aja cerah sih teman Pro 2, cuman hati-hati ya, tetap di luar sana tuh terasa banget kabutnya dan juga asapnya ya teman Pro 2. So teman Pro 2, di pada pagi hari ini nanti Tias akan temani kamu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara keruang dengar kamu. Dan nanti nih di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Dilanjutkan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dengan 3 info terkini dan juga viral moment nih teman Pro 2. Dan di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dengan penyanyi dari musik tanah air ya, dan juga ataupun ya dari internasional nih teman Pro 2. Dilanjutkan juga dengan tips pagi ya nantinya. Dan di pukul 8 hingga jam pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah. Kita akan membahas peringatan khusus di tanggal 9 Agustus ini nih teman Pro 2. Dan ditutup juga nanti pada kita ya dengan jelajah weekend Pro 2, dengan kita ngobrolin soal budaya ataupun wisata nih ya teman Pro 2. So teman Pro 2, buat menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, aku ada satu buah lagu ya dari NPD dengan Menunggu Hari. So teman Pro 2, semangat aja buat segala aktivitas kamu nantinya ya, dan semoga apapun itu tetap berjalan dengan lancar. So teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman Prodo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadisi qaumi wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu, thuba fi udhunihi al-unuku yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari kita menjaga diri kita agar mulut kita tidak kita gunakan untuk membuka atau menceritakan aib ataupun kesalahan-kesalahan orang lain, dan juga berusaha dengan sekuat kemampuan yang kita miliki agar sekali lagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, telinga kita, kuping kita tidak gunakan untuk mendengarkan perkataan

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Info Produa.
3: Pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pada pagi hari ini.
1: Info Pro 2.
3: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Film horor Kuasa Gelap Perjanjian Darah akan ditayangkan di bioskop mulai 8 Oktober 2026 dalam format Image Maximum atau IMAX yang menampilkan gambar dengan ukuran dan resolusi yang lebih tinggi. Film produksi Paragon Pictures and Ideo Search Entertainment itu merupakan sequel dari film Kuasa Gelap di tahun 2024. Dan menurut siaran pers pembuat film yang diterima di Jakarta pada Sabtu, film itu menawarkan pengalaman menyeramkan sekaligus cerita menyentuh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
1: Info Pro 2.
3: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Vokalis grup Cat's Eye, Sofia, untuk sementara akan absen dari berbagai aktivitas grup karena alasan kesehatan. Hype X Gavin mengumumkan bahwa Sofia untuk sementara waktu tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan promosi mendatang, menyampaikan bahwa keputusan itu diambil demi memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Agensi juga menyatakan bahwa penyanyi bernama asli Sofia Elizabeth Guevara La Forteza itu telah mendapatkan dukungan yang maksimal.
1: Info Pro 2.
3: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Thailand memastikan diri sebagai juara grup B Piala AFF 2026 dan lolos semifinal setelah menutup fase grup dengan catatan sempurna. Sedangkan, Malaysia juga melaju ke semifinal sebagai runner-up setelah meraih kemenangan tipis atas Filipina pada laga terakhir. Thailand menghadapi Myanmar di Stadion Raja Mangala Stadium, Bangkok pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Dan tuan rumah hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket ke semifinal, tetapi tetap tampil agresif sejak awal pertandingan.
1: Info Pro 2.
3: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. So teman Pro 2, semangat ya untuk menjalani aktivitasnya di pagi hari ini, tapi tetap menggunakan masker nih teman Pro 2 karena terlihat ya kabut asapnya nih cukup pekat ya dari tadi pagi dari berangkat siaran nih aku kesini itu udah berasa kecium bau asapnya dan memang kabutnya pun juga terlihat cukup tebal ya di sini teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2, tetap jaga keselamatan selama berkendara. Dan buat kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menggunakan masker juga nih agar tidak terjangkit penyakit ya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

juga verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

2, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita di pada pagi hari ini udah masuk di segmennya Viral Moment nih. Di pagi hari ini ya, kita bakal ngomongin soal ini ya. Ada beberapa anak kecil yang terinspirasi dari Pandawara nih, dan sekelompok anak ini bersihkan selokan dari sampah nih, teman Pro 2. Teman Pro 2 yang terinspirasi dari aksi Pandawara Group yang rutin membersihkan sungai dan lingkungan, 4 anak laki-laki ini ikut melakukan hal yang serupa nih di kampungnya. Mereka kompak membersihkan sampah yang menumpuk di selokan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar nih. Dan kegiatan positif tersebut direkam dan kemudian mereka unggah di platform TikTok. Ternyata aksi mereka ini sukses menarik perhatian dan apresiasi dari netizen ya, yang salut akan kepedulian adik-adik tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya nih. Dan Pandawara pun memberikan apresiasi kepada mereka lewat video yang diunggah di TikTok dan juga Instagram. Pandawara juga memberikan nasihat untuk lebih berhati-hati ketika sedang membersihkan lingkungan sekitar. Salut banget deh buat Pandawara cilik ini ya, teman Pro 2. Walaupun kamera yang digunakan masih belum sejernih gitu ya Pandawara Group, tapi semangatnya ini gak kalah jernihnya ya teman Pro 2. Mereka itu tulus membersihkan lingkungan yang ada di sekitarnya, terutama selokan ya yang terdekat dengan ke tempat-tempatnya mereka sendiri nih, teman Pro 2. Tentunya banyak nih ya yang berkomentar ya, katanya respect, keren banget nih, anak-anak yang luar biasa, patut dicontoh buat kita yang para remaja dan juga orang dewasa nih, teman Pro 2. Jangan sampai kita sendiri yang malah buang sampah sembarangan tapi mereka yang mungutin ya, teman Pro 2. Tetap kita juga harus jaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada nih, biar nggak banyak sampah-sampah yang berserakan di jalan gitu ya, yang bisa menambah pekerjaan mereka juga. Tapi salut sih buat idenya mereka, semangatnya mereka, ini benar-benar patut diacungi jempol nih, teman Pro 2. Apalagi di minggu pagi kayak gini ya, cuacanya kelihatan cerah nih teman Pro 2, kabut asapnya baru aja mulai berkurang. Dan kayaknya seru gak sih kalau misalkan kerja bakti gitu ya di lingkungan RT. Biasanya dulu aku ada kerja bakti di lingkungan RT dulu deh gitu kan. Biasanya tuh ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut kerja bakti. Ntar anak-anaknya kita coba sapu-sapu halaman rumah dulu gitu. Nah itu juga seru sih teman Pro 2, membangkitkan juga rasa kebersamaan, kekeluargaannya ada, gotong royong udah pasti ya pastinya di sini. Nah itu tadi infonya aku kutip dari Instagramnya invipop.id ya teman Pro 2.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bang, kita mampu dua, kita masih di viral moment ya di pagi hari ini. Dan tadi infonya nih tentang terinspirasi dari Pandawara, ada sekelompok anak kecil yang bersihkan selokan dari sampah nih, teman pro dua. Infonya aku kutip dari Instagramnya infipop.id ya. Nah, ini terinspirasi dari aksi Pandawara Group yang rutin membersihkan sungai dan juga lingkungan sekitar nih. Dan 4 anak laki-laki ini ikut melakukan hal serupa di kampungnya. Mereka ini kompak membersihkan sampah yang menumpuk di selokan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya nih. Kegiatan positif tersebut ternyata direkam ya, dan kemudian mereka unggah di platform TikTok. Aksi mereka ini ternyata sukses menarik perhatian dan apresiasi warganet yang salut akan kepedulian adik-adik tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, teman bro dua, Pandawara pun juga memberikan apresiasi ya kepada mereka lewat video yang diunggah di TikTok dan juga Instagram. Pandawara juga memberikan nasihat untuk lebih berhati-hati ketika sedang membersihkan lingkungan sekitar nih. Salut ya buat adik-adik kecil sang Pandawara cilik ini yang benar-benar aware gitu sama lingkungan sekitarnya. Dan buat kita juga nih ya, pembelajaran nih buat teman-teman pro 2, kita sebagai orang yang sudah cukup paham dan dewasa ya, kita juga jangan membuang sampah sembarangan nih, tetap buang sampah pada tempatnya agar tidak ada sampah yang berserakan di sekitar kita ini, teman pro 2. Dan teman pro 2, ini jadi penutup juga nih viral moment kita. Nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu ya, dengan penyanyi dari tanah air ataupun mancanegara nih. Dan dilanjutkan juga nantinya dengan tips pagi buat di pagi hari ini, teman pro 2. So, buat teman pro 2, tetap stay tune aja, jangan kemana-mana, di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.